0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Ekspresi pagi Nasional FM, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita rafakkan kehadir Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersama di udara menerusi segmen Ekspresi Pagi. Saya Abdul Waliumul Fazil kembali menemani audio pendengar. InsyaAllah untuk 4 jam ke depan ini sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti akan bersama. Jumaat, pertemuan kita pagi ini 17 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 3 hari bulan Julai 2026 Masihi, hari yang ke-184 di minggu yang ke-27. Baik, awal pertemuan kita pagi ini, kita sampaikan terlebih dahulu panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk sepanjang hari ini. Daerah Brunei Muara dan daerah Temurun terlebih dahulu. Sekarang pukul 6.22 minit pagi, waktu negara Brunei Darussalam. Waktu subuh sudah pun berakhir pada pukul 6.12 minit pagi tadi. Menantikan waktu duha yang akan bermula pada pukul 6.37 minit pagi. Masa waktu zuhur 12.26 minit tengah hari, asar 3.51 minit petang, maghrib pukul 6.36 minit petang, isya pukul 7.52 minit malam. Bagi daerah tutup,

0: Pula subuh berakhir waktunya pada pukul 6.13 minit pagi, duha 6.38 minit pagi, zuhur 12.27 minit tengah hari, asar 3.52 minit petang, maghrib 6.37 minit petang dan isya pada pukul 7.53 minit malam. Bagi daerah Belait pula, waktu subuh berakhir pada pukul 6.15 minit pagi tadi, duha akan bermula pada pukul 6.40 minit pagi daerah Belait, zuhur 12.29 minit tengah hari, asar 3.54 minit petang, maghrib pukul 6.39 minit petang dan isya pada pukul 7.55 minit malam. Untuk hari ini, pertemuan kita Jumaat, sebelah tengah hari nanti, sembahyang fardu Jumaat akan bermula pada pukul 12.45 minit tengah hari. Kembali semula bersama di Nasional FM Radio Brunei. Nantikan Terapi Nasional selepas lagu ini.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di Nasional FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita di kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada Jua, kita ini dapat dipertemukan lagi dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ataupun apa yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita bersama Jua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sudah pendengar yang dirahmati Allah. Apa perkhabaran kita pada hari ini? Saya doakan, mudah-mudahan kita ini semua akan sentiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pendengar yang dirahmati Allah. Mencari ketenangan dalam kehidupan kita ini sekarang ini adalah sesuatu yang sangat penting sebenarnya, sebab perkara ini jelas dapat kita diperhatikan. Ramai di kalangan kita ini sekarang ini sedang berhadapan dengan bermacam-macam krisis dalam kehidupannya, sama ada dalam hidup berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam perhubungan, dalam persahabatan dan sebagainya. Semua ini memang berlaku, sama ada kita ini sedari ataupun sebaliknya. Jadi dalam keadaan macam mana ini, apa sebenarnya yang kita ini perlukan? Jawapannya sudah tentunya ketenangan. Kenapa ketenangan? Sebab tanpa adanya ketenangan, walau apapun yang kita ini miliki di dunia ini, pasti ini akan bermakna bagi kita ini. Jiwa kita ini akan sentiasa dalam kegelisahan, kita ini akan mudah mengasingkan diri daripada orang lain. Makan dan minum pun, kita ini indah menyelerakan. Kesehatan dan pekerjaan kita ini akan terjejas dan sebagainya. Semuanya ini adalah kesan daripada hilangnya ketenangan dalam diri kita ini. Sebab itulah, seperti mana saya jelaskan tadi, ketenangan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita ini sekarang ini. Jadi, dalam perkara ini, memang indah juga dapat kita dinafikan. Sebenarnya ramai juga di kalangan kita ini yang sudah berusaha untuk mendapatkan ataupun mencari ketenangan dalam kehidupannya. Namun, hakikatnya masih ramai juga di kalangan kita ini yang masih keliru ataupun celarunya kata ini. Macam mana untuk mencapai ketenangan itu? Ataupun macam mana untuk mendapatkan ketenangan itu dalam kehidupan? Perkara ini jelas. Sebab masih ramai di kalangan kita ini mengatakan payahkan mencapai ketenangan dalam kehidupan. Persoalannya sekarang ini ialah kenapa? Dalam perkara ini, mungkin ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui, kita ini fahami dan kita ini sedari sebenarnya mengenai dengan ketenangan ini. Pertama sekali ialah, cuba tanya dalam diri kita ini masing-masing. Rasa-rasanya di manakan letaknya ketenangan itu? Saya rasa kita sendiri pun sudah tahu jawapannya. Jawapannya ialah di hati. Hati macam mana? Sudah tentunya hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih ramai di kalangan kita ini yang meletakkan ketenangan itu arah perkara-perkara yang lain? Jawapannya ada dalam diri kita masing-masing dan sudah tentunya ianya berkaitan dengan keyakinan kita ini terhadap pencipta kita ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita ini sembah. Sebab kalau keyakinan kita ini mantap, pasti ketenangan akan dapat kita ini capai dalam kehidupan ini. Ingat tak, perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingati Allah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi jelas, keyakinan inilah yang perlu kita ini fahami dan kita ini tanamkan benar-benar dalam kehidupan kita ini. Sebab inilah kunci ketenangan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini jadikannya sebagai benteng dalam menghadapi apa juga krisis yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Jadi disebabkan itulah jua, indah heran banyak pakar-pakar motivasi Islam selalu mengingatkan kita ini apabila berhadapan dengan sesuatu masalah ataupun ujian. Katakan dalam hati kita ini, katanya, Allah lagi besar daripada masalahku. Ataupun katakan dalam hati kita ini, aku layak diuji sebab aku ini adalah hamba Allah. Ataupun katakan dalam hati kita ini, Allah sayang aku, Allah akan mendidik aku untuk menjadi orang yang lebih baik dan sebagainya. Ingat tak, sebelum orang lain menasihati diri kita ini, penting sebenarnya untuk kita ini mengingatkan diri kita ini sendiri ataupun menasihati diri kita ini sendiri, sebab semuanya bermula dengan diri kita ini sendiri. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Dalam masa yang sama juga, perlu kita ini ketahui dan kita ini sedari. Apa yang berlaku sekiranya kalau kita ini menjauhkan diri kita ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi krisis dalam kehidupan ini? Apa yang akan berlaku? Saya tinggalkan dulu persoalan ini untuk kita renung-renungkan dulu. InsyaAllah, saya akan kongsikan lagi jawapannya pada siri yang akan datang. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, saya kongsikan dulu bersama kita satu amalan. Yang mana kalau kita ini amalkan amalan ini, insyaAllah ia akan dapat mententeramkan hati kita ini, meningkatkan keimanan kita ini dan ketakwaan kita ini, melembutkan hati kita ini dan sebagainya. Dan amalan yang saya masukkan itu ialah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, yang bermaksud cukuplah Allah sebagai penolongku. Jadi marilah kita ini sama-sama istiqamah mengamalkannya. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Aplikasi Pagi.
1: Bang, hati-hati tu. Kereta keluar simpang air.
2: Alamak. Kurang aneh. Keluar dah dia melihat-lihat.
1: Bang, abah-abah udah hati ku. Kur semangat.
2: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
3: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.
4: Baik, buat order yang memandu pada pagi ini, sedikit pesanan sementara tadi, keselamatan di jalan raya, berhati-hati di dalam pemanduan order, berwaspada dan patuhi segala peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan di sepanjang jalan raya dan bertimbang rasa dengan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kita mendoakan kemanapun juga destinasi order untuk pagi ini, semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing ya. Selamat memulakan pagi Jumaat Auda. Apapun juga perancangan untuk hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah pun direncanakan. Kita ada berita perdana yang akan ke udara tepat pada pukul 7 pagi ini nanti. Dan untuk jam kedua ekspresi pagi nanti, maklumat cuaca, maklumat air pasang surut dan juga beberapa permakluman-permakluman lainnya yang kita terima di nasional akan kita kongsikan kepada Auda. Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
1: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RT Bigo.
2: Modern, user-friendly dan pantas.
1: Betul, sekarang RT Bigo akan tetap bersama Biskita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, go live streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biskita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biskita sentiasa on the go bersama kami.
1: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
3: RTB Go, inspirations towards generation.
2: RTB, sentiasa bersama Biskita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan syarikat-syarikat PSP dan BSM memperkukuhkan koordinasi merentas rantaian nilai bagi menyokong prestasi mampan jangka panjang. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Korea. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzaddin Uwadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP ke-419 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Marketing Sdn Bhd BSM ke-197 bagi suku kedua bagi tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Dato' Sri Paduka, Hawang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Syarikat BSM. Pada mesyuarat berkenaan, ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan mengurniakan titah penutupan, menegaskan bahawa tahun ini akan memerlukan tumpuan yang berterusan, khususnya dalam mengharungi persekitaran luar yang semakin tidak menentu. Sehubungan itu, Baginda menekankan kepentingan untuk mengekalkan ketelitian dalam membuat keputusan serta memperkukuhkan penyelarasan merentas portfolio. Ke bawah Dulia Maha Mulia turut menekankan kepentingan untuk meningkatkan kualiti pelaksanaan melalui keutamaan yang lebih jelas dan tindak balas yang tepat pada masanya terhadap risiko yang timbul, di samping memperkukuhkan koordinasi

potensi merentas rantaian nilai bagi menyokong prestasi mampan jangka panjang. Mesyuarat turut membincangkan perkara-perkara utama termasuk prestasi operasi, keselamatan, keuangan, pembangunan tenaga manusia serta